0: Capia, tu vas pas là.
1: Simba Taxi.
2: Kale, General Simba Taxi, General Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Uzayo yogena.
3: Nyabo.
2: Ugena mzee Simba Taxi, etambuli yao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulet. Mamba, umana murele. Etambuli yao. Mambo genda. Duaniro kaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendi de. Tutambuli yao Simba Taxi. Mwena mwenu.
1: Simba Taxi.
4: Kwa kame kusha. Fawusi. Nange trabila wanda njine tutu. Mama koni tukala kate paka.
2: Kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shajja tulazewa
4: mukala katenga.

0: milango vya mwe. Radio Simba.
1: Dachi kae muyo kayoka ise kusawa etano yale kudiriza lwogola Simba. Ebirango bya febye sawa zino Christine Namubiru ngenda kubikusomera. Abenji yo mugenzi Sengoba ikawanda na Chesanje baika mwala wabwe Josephine Bukira Sengoba aziki wencha kulokuna ikawanda na Chesanje saa 10 zoro babikidda Uganda bakona b'emikwano. Nonyezo oluto luuze omwana abuze embuto zikutawanya oyine bizimba mu lubuto obe mbuto funa nga zivamu. Aida Clinic Entinda kusema Watarod bategese olusisi lw'ebyobulamu olwekuusa ku byokuzaala n'okufuna embuto. Simu ezo 75 6 15 14 5 7 simu ezo 75 6 15 14 5 7 n'ezo 7 8 9 3 7 nsanvu mu musanvu manye bisinga kwebyo. Abana bananzu meletishe semukombe babika mama wo mto Bukira Josephine yafude aziki wenche kawanda na Chesanje babikidda Uganda abako na b'emikwano. Ekifuba kikutawanya tekikutuka kisiwo bakitokota. Mwana mutoba muntu mukulu yangwako mu bamasa Herbal Products bakoledde dagaliti wa Zero Herbal Cough Solution linono likoleddwa mu miteja wano neje bunaira ya Kaswa National Drug Authority teriri aba ku kifuba. Bakubireko ku simba likuletere woli simu ezo 7 0 4 19 02 anamwemu simu ezo 7

sabajaja bali biza yokunsozi ba bali mukulya mirawa abola muri sakando kabani bajaja babe umuri demo rwokusat sona for rwokusat twaruwayo natuga male katuwerenga twe umuri dem so tatatu subira nyate kujatu kumare

VIP ne VVIP. Loyikini yaliko kapteni wa Man U. Agamye nti ye bwabanga abadde muzanyi wa Man City na ddala baba wangula ebiseera ebyo ne bana abaliwo. N'awulira bye musimanya bagaga bujja badde balimbalimba. Emidaali gya wangudde yandibadde agitekera ddala na mukasasiro. Agamye nti yasuubira nti abazanyi kati bali mu mbeera entuufu. Bwatyo bwagala. Ne bani moni chini ya gara dona ruma miaka abiri musafu kipa Man City. Bamu weta agu. Eva tuni weta agu mdochi. Te uni kope minus. Januari. Muzanyi wa Juventus mukadenga abiri mbotano. Tottenham. Batu ndo muzanyi wa timu ya Frankfurt striker Yunus Eribo Taribu. Miaka abiri musafu Blighton Neva tuni uwe wali. Bawani somukono. Asen Madrid Juventus. Bani medeko ku center back wa timu ya Stuttgart. Finigarist miaka abiri bukadana mbutano sita biri tano tan sita chinda mubiri sita emu hash nigepesi ya yesu iraba gendo kuja mungule aba kontanyi uoru gavekato Steven semu ugerele msege avawali gaga chichusa munabule mezi nendo kusaye dirente na kate zaina mama DVD weka peka waki ulira nendo kusaye direngo seno no flank and tiles